tunga tungut eh, mainan tunga jawik. Apa tungun ngani nyamno kail semai tung. Email kena hai balik tungut eh, hai balik mende, sebe yang tungut.